social ills akhona nje emphakathini sibona abantu ingane ziliwunga sibona ingane zenze izinto engabe mhlambe zenziwa abantu abantu bejabule stage noma mhlambe sibona ukuthi ke abanye bethu bebadala bebehlehle imuva benze izinto ezenziwa yingane uthi kunengxubevana akusekho ukuhleka ngoba